aduonu mmiɛnsa. Na Awurade maa Israel home firii wɔn atamfoɔ a wɔatwa wɔn ho ahyia nyinaa nsam akyire nna pii. Na Yosua abɔ akora na wadi nna bebree no, Yosua frɛɛ Israel nyinaa,